0: kamu doza waiwa, kamu doza waiwa. Niye umuna zire, kamu doza waiwa. Nari kupepa itangu kujimona muna.
1: Kamu doza waiwa,
0: niye umuna zire, kamu doza waiwa. Nari kupepa itangu kujimona muna.